Masihe chon sikelpi hua o. Hitu tsene rakisa te kuhien ta kataraku te ko. Hitu tsene yuna kahekona zonta kwetele. Sin la judika chon se deti.